siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo manu asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

Ovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao A ukebe dua Mukao Negbanyi tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukan ame buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole dala webumeo

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo. Be anya.